0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, ngeriteliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI hadir mendorong karya lokal lewat musik dan produk kreatif unggulan. 72 Crew, grup rap asal Merauke yang beranggotakan Akse, Agil Figo, dan Stefandi dikenal dengan warna-warna hip-hop dan rap yang aktif tampil di berbagai panggung lokal. Lewat program Quick Win Inkubasi Kreatif, karya mereka berjudul Hip-Hop Party terpilih untuk dibuatkan video klip dan dirilis di platform digital. Lagu ini mengajak pendengar merayakan musik, komunitas, dan semangat pesta hip-hop bersama 72 Crew.
1: Welcome to the Hip Hop Party.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bareng Ryan nemenin kamu di pagi hari ini. Dan udah bakal kita putarin ya untuk lagu pilihan kamu hari ini. Ada lagunya Indah Kus featuring dia, Teman Pro 2 Malu-Malu, yang udah bakal kita putarin ya. Aku mau sapa-sapa dulu yang udah bergabung. Ada dari Fadia, terus juga ada dari Putri Nurul Utami, dan juga ada dari Arif Syaifullah 52. Terang pada di Instagram yang udah nge-vote lagunya Indah Kus featuring dia Malu-Malu. Aku suka banget sama lagu ini ya, karena lagu ini tuh bisa bikin mood kita di pagi hari tuh jadi kayak yang ngantuk jadi langsung hilang tuh ngantuknya. Terang pada, kalau gitu langsung aja kita puterin. Ini dia Indah Kus featuring dia Malu-Malu buat Terang pada di pagi hari ini.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bareng Rai nemenin kamu di Spada ya. Masih di lagu pilihan kamu, ada lagunya Lenny Double XL yang bakal kita puterin di pagi hari ini. Kalau tadi lagunya Indahku sih yang malu-malu, teman Pro 2 nemenin kamu. Sekarang ada lagunya Lenny Double XL. Dan masih ada dua lagu juga teman Pro 2 yang belum di vote oleh teman Pro 2. Ada lagu dari Treasure, Yellow, dan juga terakhir nih teman Pro 2 lagunya Dead Deal ya, Spontan Tanpa Uhui. Ini lagu sebenarnya aku suka juga, lagunya Spontan Tanpa Uhui teman Pro 2, karena ya enak aja gitu didengerin. Dan juga buat teman Pro 2 yang masih pengen vote lagunya ya, buruan sampai jam 9 nanti. Caranya gampang banget, bisa lewat WhatsApp kita di 08 11 410 968, bisa juga lewat Instagram kita di @rari_pro2 Makassar. Aku tungguin sampai jam 9 nanti. Jadi buruan teman Pro 2, tinggal berapa menit lagi nih, masih ada 10 menitan lebih teman Pro 2. We'll be right back.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Terpadua nih balik lagi, dan untuk lagu terakhir Terpadua aku pengen puterin ya. Ini lagunya Treasure Terpadua Yellow yang udah di-vote sama Terpadua, ada dari Arjun yang udah nge-vote juga, terus ada dari Enggi Suci Hiliani yang udah bangun, selamat pagi Kak Enggi, ya udah nge-vote lagunya Treasure Yellow, terus juga ada dari Nabila yang udah bergabung juga, dan yang terakhir Terpadua ada dari Fitriani _03 Terpadua. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi-pagi udah pada semangat nge-vote lagunya Treasure ya. Mungkin ini para penggemarnya Treasure ya, yang udah bergabung di pagi hari ini untuk lagunya Treasure juga Yellow. Dan ini lagu terakhir yang bakal kita putarin, ini lagu pilihan kamu, karena abis ini udah jam 9 sampai 2 ada bisik bincang asik yang bakal nemenin kamu. Jadi langsung aja kita putarin, ini dia Treasure Yellow buat kamu di pagi hari ini.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua di Bisik Bincang Asik jam 9 sampai jam 10 nanti kita bakal ngasih beberapa rekomendasi ya buat kamu yang mungkin di hari Minggu ini pengen liburan teman Pradua tapi belum sempat kepikiran mau liburan kemana ya untuk hari ini. Nanti aku bakal kasih kamu spill beberapa tempat rekomendasi untuk wisata di kota Makassar dan juga di sekitarnya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Prodewa dari Makassar, teman terbaik kamu. Terima dua masih bareng Ryan yang menemani kamu di Spada ya, masih di Bisik Bincang Asik. Dan ini tadi ada beberapa rekomendasi tempat wisata yang buat kamu di Sulawesi Selatan ya, yang bingung hari ini atau mungkin minggu depan mau liburan kemana. Terima dua aku udah punya beberapa tempat wisata yang bisa kamu kunjungi di Sulawesi Selatan, kayak di Pantai Tanjung Bira, salah satu destinasi wisata yang paling terkenal di Sulawesi Selatan juga. Pantai ini terletak di Kabupaten Bulukumba, terkenal dengan pasir putihnya yang sangat halus serta air lautnya yang jernih berwarna biru terampadu. Jadi banyak wisatawan datang ke sini untuk snorkeling, diving, juga berenang atau sekedar menikmati sunset juga terampadu. Jadi buat kamu yang suka ya atau pengen liburan bareng keluarga, tempat ini cocok banget ya, karena bisa untuk healing. Ini juga terampadu bisa kayak untuk honeymoon juga boleh banget. Ini adalah salah satu wisata bahari yang ada di Sulawesi Selatan. Terus juga ada Raman-Ramang terampe 2. Jadi kalau kalian di Sulawesi Selatan, ada Raman-Ramang, kawasan karst yang sangat terkenal juga, disebut sebagai salah satu kawasan karst terbesar di dunia. Tempat ini berada di Kabupaten Maros, sekitar 1 atau 2 jam perjalanan dari kota Makassar ke kota Maros. Dan buat kamu juga, daya tarik utama Raman-Ramang adalah perjalanan menyusuri sungai menggunakan perahu kecil di antara tebing-tebing bebatuan kapur yang menjulang tinggi, dan pemandangannya juga sangat sejuk, tenang, dan juga fotogenik banget, sehingga kamu bisa kayak foto dan juga mirip suasana pedesaan di luar negeri juga terampe 2, karena seindah itu ya. Terus juga terampe 2 ada Pantai Losari. Nah, kalau kamu di Makassar, ini Pantai Losari merupakan ikon dari kota Makassar, walaupun bukan pantai untuk berenang ya. Tempat ini sangat terkenal sebagai lokasi menikmati sunset dan juga wisata kulineran. Jadi pada sore hari, kawasan Losari biasanya ramai oleh masyarakat yang berjalan di sekitaran pantai, juga berfoto atau menikmati makanan khas seperti kayak soto Makassar, pisang epe, konro, dan juga seafood-seafoodan yang ada di sana. Terus juga ada Malino ya. Kalau kamu di Sulawesi Selatan, ada Malino, adalah salah satu kawasan wisata pegunungan di Kabupaten Goa yang terkenal karena udara dingin atau suasananya yang tenang. Tempat ini juga sering disebut sebagai puncaknya Sulawesi Selatan ya. Kalau di tempat lain ada puncak-puncaknya tertentu, nah kalau di Sulawesi Selatan puncaknya itu ada di Malino Terampe 2. Di sana juga kamu bisa menikmati kayak kebun teh, hutan pinus, air terjun, taman bunga, dan juga banyak tempat camping ya buat kamu yang suka dengan suasana alamnya di Sulawesi Selatan. Oke deh, Terampe 2 abis ini bakal jazz music yang nemenin kamu sampai jam 11 nanti, dan aku harus pamit undur diri nemenin kamu di pagi hari ini. So aku Rai pamit undur

0: Jadi terlalu banyak, thank you banget udah nemenin aku hari ini. See you tomorrow terlalu berdua. Dan ya, yeah, itu dia terlalu berdua. Aku pamit undur diri and see you, bye-bye.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sangskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi meja bundar KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Menjadi wasit Piala Dunia bukan perkara mudah. Mereka bukan hanya dituntut memahami aturan sepak bola secara menyeluruh, tetapi juga harus menjalani proses seleksi, pelatihan fisik, dan evaluasi ketat dari FIFA. Calon wasit internasional biasanya memulai karir dari kompetisi domestik di negaranya masing-masing. Setelah dinilai konsisten, mereka bisa diajukan oleh Federasi Nasional ke daftar wasit FIFA. Dari sana, perjalanan semakin berat karena FIFA mewajibkan tes kebugaran fisik berkala, termasuk sprint, daya tahan, dan kemampuan mengikuti tempo permainan selama 90 menit. Selain fisik, para wasit juga menjalani pelatihan intensif soal laws of the game atau aturan resmi sepak bola. Mereka mempelajari simulasi pertandingan, analisis video, penggunaan teknologi VAR, hingga pengambilan keputusan di bawah tekanan tinggi. Menjelang Piala Dunia, FIFA menggelar seminar dan pemusatan latihan khusus bagi wasit terpilih dari seluruh dunia. Mereka berlatih bersama, menjalani tes medis, evaluasi psikologis, serta pembekalan teknis agar siap menghadapi pertandingan dengan level tertinggi. Jadi, di balik satu peluit di lapangan Piala Dunia, ada proses panjang penuh disiplin, ketelitian, dan kerja keras. Karena di panggung sebesar itu, keputusan seorang wasit bisa menentukan sejarah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

NKRI dalam esensi buku. Tentang Kamu adalah sebuah novel perjalanan hidup karya Tere Liye. Diterbitkan pertama kali tahun 2016. Tentang Kamu adalah sebuah novel yang menceritakan perjuangan zaman seorang pengacara muda dari Townsend untuk mengurus warisan Sri Ningsih. Sri Ningsih adalah seorang wanita asal Indonesia yang meninggal di sebuah panti jompo di Paris. Kematiannya dapat menjadi masalah karena Sri Ningsih meninggalkan harta warisan yang nilainya sangat besar. Novel Tere Liye yang berjudul Tentang Kamu merupakan sebuah novel yang bercerita tentang seseorang pengacara muda bernama Zaman Zulkarnain yang berasal dari Pulau Jawa, Indonesia. Setelah selesai menyelesaikan kuliahnya di London, Zaman bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapat tugas untuk mencari ahli waris seorang perempuan yang bernama Sri Ningsih, perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang jika dihitung dalam rupiah, warisan tersebut berjumlah senilai 19 triliun rupiah. Namun, Zaman memiliki kendala yakni tentang informasi mengenai Sri Ningsih yang sangat terbatas, sehingga mengharuskan Zaman untuk menelusuri kehidupan Sri Ningsih. Zaman memulai perjalanannya dari tempat lahir Sri Ningsih di Pulau Bungin. Di sanalah Zaman bertemu dengan teman Sri Ningsih semasa ia kecil yang bernama Ode. Odelah yang menceritakan perjalanan hidup Sri Ningsih ketika tinggal di Pulau Bungin. Ibu Sri Ningsih yang bernama Rahayu meninggal dunia ketika hendak melahirkan Sri Ningsih. Sri Ningsih merupakan seseorang yang pekerja keras, terlihat dari pengalaman yang pernah ia alami. Dari pekerja pabrik hingga pada puncaknya membuka pabrik sabunnya sendiri dengan merek Nurahayu. Semuanya ia lakukan.

0: tidak begitu lama, ia kembali mendapat cobaan dengan kematian sang suami tercinta. Sri Ningsih memutuskan untuk tinggal di Panti Jompo yang terletak di Paris. Sebelum meninggal, Sri Ningsih sempat membuat surat wasiat untuk pembagian harta warisan yang ia miliki. Akhirnya, Zaman dapat menyelesaikan tugasnya untuk mendapatkan ahli waris dari seorang Sri Ningsih. Cerita dalam novel ini berfokus pada Sri Ningsih, seorang perempuan dengan hati yang tulus, pekerja keras, sabar, dan penyayang. Namun, Sri Ningsih tidak menceritakan perjalanan hidupnya sendiri. Kisahnya diulik oleh Zaman Zulkarnain dari satu orang ke orang lain, menggabungkan sebagai puzzle yang masih acak. Dan secara umum, Zaman hanya sebagai pion untuk menceritakan tangguhnya seorang Sri Ningsih.
1: Inilah Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
4: Masalah dibatalkan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Balik lagi di 96,8 Pro2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu di Pro2 Hitlist. Bebas request lagu apa aja Indonesia atau mancanegara. Boleh gabung sama Naura. WhatsApp boleh di 0811 410 968. Atau boleh juga lewat Instagram, langsung DM di @RRI_Pro2Makassar. Buat kamu yang lagi ada di luar kota Makassar, kamu tetap bisa gabung di via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Cuaca panas banget di luar teman Pro2, meskipun beberapa hari kemarin juga tiba-tiba aja hujan deras-derasnya tuh, deras gak main-main. Atau mungkin juga kayak tadi malam itu gerimis-gerimis manja, tapi rasanya itu panas. Nah untuk siang ini tadi waktu saya on the way ke studio itu panasnya luar biasa. Tapi kita tidak pernah tahu apakah 2 jam ke depan nanti bakal hujan atau mendung atau gimana. Memang ini cuaca agak-agak susah kasih kepastian. Sama sih kayak hubunganmu teman Pro2, susah dikasih kepastian.

Udah dong, stop dong bohongi hatinya. Kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Kalau mau stay, stay aja. Kalau mau pergi ya udah, go away, ya kan? Thank you Mahalini udah mewakili hati kita. Dan masih di Pro 2 Hitlist juga, teman Pro 2, kamu bebas request lagu apa aja, Indonesia atau mancanegara, boleh gabung. Di Instagram udah ada Juliana yang minta diputerin lagunya Feby Putri, tapi yang versi featuring Echo River yang judulnya Halu. Siang ini lagi muka menghalu, kakak. Boleh dibantu dengan lagunya beda? Oke, siap. Kita sama-sama menghalu. Mau menghalu jadi miliarder, mau menghalu jadi apapun deh, terserah. Nanti kita sama-sama menghalu di siang-siang hari. Oke, satu lagi deh dari Nur Hidayat, minta diputerin lagunya Rizky Febian yang judulnya Ragu. Lagunya buat anak-anak ARNB yang sekarang lagi kerja bakti kumpul-kumpul. Kau di mana, Nur Hidayat? Kenapa enggak ikut kerja bakti? Iya, kita masukin ya. Mudah-mudahan teman-teman ARNB itu bisa semangat dengan lagu yang udah kamu request buat teman kamu. Thank you. Dan buat teman Pro 2, ditungguin juga requestan kamu di Pro 2 Hitlist WhatsApp 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin via streaming.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Adeline Kawit, trouble is a friend. Benar sih, iya. Mau kemanapun kamu pergi, mau di tempat paling tinggi, paling rendah, itu masalah akan selalu ada. Jadi supaya masalahnya ini bisa enak rasanya, ya jadiin aja sebagai bestie. Jadi kalau ada masalah, udah biasa, itu mah bestie saya gitu. Saking banyaknya masalah ya teman Pro 2. Tapi salah satu cara yang bisa kita lakukan kalau kita lagi punya banyak masalah, itu biasanya adalah dengan makan. Yes, makan makanan yang pedas, atau juga mungkin kalau kamu lebih suka yang manis, makan makanan yang manis. Makanya kalau stres orang itu kan karena ada masalahnya. Nah, ujung-ujungnya kenapa banyak sekali mau makan? Iya, lagi stres kah ini? Jadi makan makanan pedas atau manis itu salah satu yang menjadi stres rilis seseorang untuk ya udah deh, supaya hilang-hilang sedikit stresku, bisa teralihkan gara-gara ada something, masalah keluarga, keuangan, atau mungkin juga sama pasangan, atau yang belum jadi pasangan tapi tetap bermasalah juga, gimana tuh. Nah, kali ini teman Pro 2 kita gak bakal ngebahas masalah dari hidup kita masing-masing punya masalah, tapi yang bakal aku bahas di ngulik hari ini, ngobrolin UMKM dan juga kuliner, adalah aku pengen battle dulu antara makanan pedas dan juga makanan manis. Karena ada dua jenis manusia di dunia ini, yang satu suka banget yang sama yang namanya makanan pedas, atau yang satu lagi suka banget sama yang namanya makanan manis. Nah, kira-kira kamu sendiri ada di tim mana teman Pro 2? Nanti kita akan bahas satu-satu mana yang lebih sehat, terus juga kenapa orang suka makanan pedas, kenapa orang suka makan sama yang manis-manis atau duduk manis ya. Nanti kita akan bahas, tapi kasih tahu juga ke kita apakah kamu tim makanan pedas atau tim makanan manis. Langsung gabung di WhatsApp 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram langsung DM di @rri_pro2makassar. Nah, buat kamu yang dengerin kita via streaming, kamu bisa juga ikutan gabung lewat aplikasi RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Ada Tavita with Kuat, teman Pro 2 yang belum makan siang hari ini, kuat-kuat tahan lapar, atau mungkin yang lagi mencoba untuk makan makanan yang pedas harus kuat-kuat menahan juga, atau justru kamu pilih yang aman aja deh, yang manis-manis aja. Nah, sebenarnya di ngulik kali ini kita ngebahas atau ngebattle antara makanan pedas dan juga makanan manis. Nah, ini sebenarnya dua-duanya sama-sama populer sih. Kalau kata orang yang suka pedas, makanan pedas itu lebih seru. Nah, kalau yang suka makanan manis biasanya, makanan manis itu lebih nikmat. Nah kan, jadi sama-sama punya prinsip masing-masing gitu, keunggulan. Nah, sebenarnya kan kenapa orang itu suka makanan yang pedas? Pedas itu kalau dirasain itu memang sensasi panasnya itu ada di lidah, di mana rasa pedas ini berasal dari zat bernama capsaicin yang banyak ditemukan pada cabai. Dan kalau kamu makan makanan yang pedas, tubuh kamu bakal melepaskan hormon endorfin atau hormon yang membuat kita merasa senang dan bersemangat. Makanya banyak yang bilang kalau semakin pedas ini semakin nikmat gitu, karena memang ya ada hormon yang lepas gitu kalau kita makan makanan yang pedas itu. Nah, kelebihan dari makanan pedas sendiri itu bisa meningkatkan nafsu makan, membantu tubuh terasa hangat. Makanya biasanya kalau hujan-hujan itu atau lagi musim salju di Indonesia pasti kayak enaknya ini yang berkuah-kuah baru banyak cabenya. Karena memang membantu tubuh terasa hangat, terus juga membuat makan jadi lebih bersemangat dan dalam jumlah yang wajar. Ternyata makanan pedas ini bisa membantu metabolisme, dan ada juga resikonya, ada plus minusnya teman Pro 2. Nah, yang menjadi negatif dari makanan pedas ini adalah, ya of course buat kamu yang mungkin belum terbiasa sama makanan pedas atau mungkin makanannya kebanyakan, kamu bakal sakit perut atau bahkan mah kamu akan kambuh, terus bibir dan lidah kamu terasa terbakar, bahkan biasanya ada yang sampai sariawan juga. Nah, ini juga bisa menyebabkan diare kalau kamu terlalu berlebihan mengonsumsi makanan-makanan yang pedas. Oke, itu kalau dari tim makanan pedas. Next kita pindah ke tim makanan manis. Yang manis-manis sini merapat. Nah, kalau manis juga banyak banget aneka jajanan atau makanan yang memang identik sama manis, misalnya coklat, es krim, donat, bahkan sampai minuman-minuman boba. Yang bisa dibilang makanan manis ini adalah salah satu yang selalu dijadikan sebagai mood boosternya ciwi-ciwi kalau lagi halangan, kalau lagi datang bulan, ya enggak sih? Atau mungkin juga buat yang lagi galau biasanya makan cake atau pokoknya apapun yang manis-manis. Nah, kalau makanan manis, kalau kita lagi makan makanan yang manis, ini otak juga melepaskan dopamin, yaitu zat yang membuat kita merasa bahagia. Jadi tidak usah dipertanyakan kenapa orang kalau lagi stres itu pasti carinya makanan manis. Kalau lagi stres, sedih, atau lagi capek itu carinya makanan-makanan yang manis. Nah, kelebihan dari makanan manis itu bisa memberikan energi cepat karena ada gulanya, terus juga membantu memperbaiki mood, dan pastinya makanan ini cocok untuk relaksasi dan juga hiburan dengan batas wajar. Nah, kalau berlebihan itu dia tadi bisa beresiko diabetes meningkat, apalagi sekarang dari data yang ada dan juga beberapa video yang viral-viral, rata-rata yang kena diabetes kan zaman-zaman kita masih kecil yang diabetes ya orang-orang tua. Nah, di zaman sekarang justru ternyata kebanyakan anak muda yang kena diabetes. Semua gara-gara dari makanan. Jadi harus benar-benar suka makanan manis boleh, tapi yang paling penting adalah tetap dalam batas wajar. Nah, selain itu teman Pro 2 bukan cuma bisa menyebabkan resiko diabetes, tapi juga yes, berat badan naik. Itulah kenapa orang yang mau diet pasti itu kata kuncinya adalah cut sugar. Jadi ternyata salah satu penyebab badan naik drastis ya ternyata karena makanan yang kita konsumsi terlalu banyak mengandung gula. Nah, selain itu juga, nah ini biasanya kalau kita punya ponakan atau kita masih kecil, kalau kita minta permen atau makanan yang manis pasti orang tua bilang nanti gigimu rusak, nanti gigimu berlubang. Nah, karena memang ternyata itu bisa membuat gigi mudah rusak dan pastinya tubuh cepat lelah setelah gulanya turun gitu. Jadi kalau kamu banyak mengonsumsi gula nih, kalau kebanyakan, nah biasanya kan ngantuk. Nah, itu yang bikin bukannya menambah energi, tapi justru malah nanti energi kamu habis karena terlalu kebanyakan gula.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, nggak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

Balik lagi di 96,8 Pradio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 1 siang waktu Indonesia Tengah, saatnya kita update informasi dari dunia olahraga di Porro. Di Pro 2 Sport hari ini bareng sama Naura, teman Pro 2. Ada 3 informasi yang udah kita siapin dilansir dari rri.co.id. Kita langsung aja ke informasi pertama. Ada Persija Jakarta yang sukses mencuri poin di hadapan pendukung Persik Kediri, di mana skuad Macan Kemayoran menang 3-1 di Stadion Brawijaya Sabtu 16 Mei 2026 kemarin. 3 gol Persija diciptakan oleh 2 gol dari Gustavo Almeida dan juga 1 gol dari Muhammad Rehan Hanan. 1 gol Persik melalui aksi dari Josh Rodriguez. Dan ada juga pelatih Persija Mauricio Zouka yang juga mengaku puas dengan kemenangan tersebut. Ia menilai Persija tampil dominan dan layak memenangkan laga. Sementara itu, teman Pro 2, pelatih asal Brazil tersebut juga memuji penampilan para pemain pengganti, di mana mereka bisa menjalankan keinginannya sehingga rotasi berjalan mulus. Untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Balik lagi di Pro 2 Sport, teman Pro 2. Masih bareng sama Naura di Santai Siang dan masih di rri.co.id. Kali ini ada informasi dari juara bertahan High School Basketball Championship atau HSBC kembali melaju ke partai final musim 2026. Kedua tim berpeluang mewakili Indonesia pada kejuaraan Asia Pasifik di Singapura. Kompetisi HSBC 2026 ini berlangsung di MS Sport Arena BS di Tangerang pada Sabtu 16 Mei 2026 kemarin. Dan turnamen ini mempertemukan sekolah terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Ada SMA Jubile Jakarta yang memastikan tiket final kategori putra usai mengalahkan SMA Mike T. Olivan Yogyakarta. Jubile menang meyakinkan dengan skor akhir 65-36 pada laga semifinal. Dan pada partai final, teman Pro 2, SMA Jubile Jakarta ini akan menghadapi Surabaya Cambridge School. Tim asal Surabaya lolos setelah menundukkan SMA Pungdi Luhur dengan skor 65-58. Dan nanti final kategori putra dipastikan berlangsung sengit antara kedua sekolah unggulan tersebut. Surabaya Cambridge School membawa misi membalas kekalahan dari Jubile pada fase grup. Dan informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2, bisa kamu baca di rri.co.id dan nanti kita akan kembali dengan informasi lainnya. Jadi stay tune di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di Pro 2 Sport. Informasi terakhir untuk hari ini di Santai Siang, ada Jannik Sinner yang menembus final Italian Open 2026 usai mengalahkan Daniil Medvedev Div melalui duel sengit yang berlangsung 2 hari. Kemenangan tersebut menjaga peluang petenis Italia tersebut bisa melengkapi Carroll Golden Masters musim ini. Pertandingan di Foro Italico Roma tersebut dimulai pada Jumat 15 Mei 2026 lalu. Petenis peringkat 1 dunia itu membuka laga dengan dominan dan merebut set pertama dengan skor 6-2 atas Medvedev. Namun Medvedev bangkit dan memaksa Sinner untuk bertahan dalam rally panjang sepanjang set kedua. Petenis Rusia itu akhirnya berhasil menyamakan kedudukan setelah merebut set tersebut dengan skor 7-5. Tekanan semakin besar teman Pro 2 kepada Sinner ketika pertandingan memasuki set penentuan. Meski terlihat kelelahan

Petenis Italia tersebut tetap menjaga ketenangan pada momen penting di mana Sinner kemudian merebut break penting untuk unggul 2-1 pada set ketiga. Selepas poin tersebut, ia berteriak keras sebagai pelepas emosinya di tengah pertandingan ketat. Ini udah kayak komentator olahraga ya, pertandingan. Kayak komentator pertandingan, teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, nantinya Sinner akan menantang Casper Ruud yang sudah lebih dulu memastikan telah 4 tempat yang dipastikan akan setelah mengalahkan Luciano Dardari. Di mana di partai final tersebut akan digelar Minggu 17 Mei 2026 hari ini. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi bisa kamu baca di rri.co.id atau update terus informasi olahraga kamu di Pro 2 Sport setiap hari di Santai Siang.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu di Prodo Entertainment. Teman Prodo bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Nah, kali ini informasinya datang dari One Ok Rock yang sukses menutup rangkaian konser Detox Asia Tour 2026 dengan Indonesia sebagai negara terakhir yang disambangi dalam tour tersebut. Konser band rock asal Jepang itu digelar meriah di Indonesia Arena Senayan, Jakarta pada Sabtu 16 Mei malam kemarin. Dan penampilan kali ini menjadi konser ketiga One Ok Rock di Indonesia setelah terakhir kali menyapa penggemar tanah air pada 2023 di Beach City International Stadium. Ada Takahiro Morichui alias Taka nih yang bersama dengan Toru Yamashita, ada juga Ryota dan Tomoya ini membuka pertunjukan tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan keempat personel dari One Ok Rock ini tampil santai dengan balutan kaos, kemeja dan juga jaket denim. Namun tidak lama kemudian Taka dan Toru melepas pakaian luar mereka dan tampil dengan kaos tanpa lengan. Konser dibuka lewat lagu terbaru dari album Detox berjudul Puppets Can't Control You. Suasana Indonesia Arena pun langsung memanas, teman Pro 2, dan mayoritas penonton juga ikut bernyanyi, sementara sebagian lainnya tampak melompat mengikuti irama di area festival gitu. Dan tanpa harus menunggu lama, One Ok Rock juga melanjutkan penampilan dengan membawakan The Beginning yang dirilis pada tahun 2012, terus disusul sama lagu Save Yourself dari album Luxury Dishes yang diperkenalkan pada tahun 2022. Dan di sela pertunjukannya ada Taka yang juga menyapa para penggemar dan mengaku bahagia banget bisa sempat dan kembali tampil di Indonesia, dan juga mengungkapkan kalau Jakarta ini menjadi kota terakhir dalam rangkaian Detox Asia Tour 2026. Jadi habis ini mau ngapain lagi nih One Ok Rock? Mungkin persiapan lagi buat album terbarunya atau mungkin tour part 2-nya karena rame untuk tour part 1-nya ini. Dan nanti kita akan kembali lagi masih di Prodo Entertainment dari

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Minggu ini spesial di hari libur ya, pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia
1: Number 20.

0: peringkat aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Nge-war tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: meningkat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempat ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau nggak salah bikin video anaknya nonton Bernadia, dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia, lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng, aduh gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya. Nggak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih, teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia, dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan EA.
1: Number 16.

Jadi kalau baca komik tuh aku pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua. Tapi gak usah pakai angka ya. Kalau pakai angka agak makin puyeng. Tapi baca tuh benar-benar satu hal yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya nggak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Rayum Laude dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling. Number 4.

0: itu dia mahal ini dengan Kemarilah Tenang. Kemarin tuh kalau nggak salah aku sempat lihat satu video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi mahal ini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya. Jadi eksklusif ke beberapa fans di situ. Diajaklah anaknya mahal ini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya mahal ini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, mahal ini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalama? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

sama seperti minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20, kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, udah masuk 10 besar, ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Number 10.

0: loh ya, bukan aku aja, jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin, tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: 1000 kali teman Pro 2 ya. Cukup 1000 kali, gak mau nambah jadi 10 ribu atau 100 ribu atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Gak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, yuk kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: Pro 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: Pro 2, siapa juara satu baru kita untuk minggu ini? Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi 2. Posisi 19, Sheila on 7, Sederhana. Posisi 18, Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16, ada Dia dengan EA. Posisi 15, Raim Laode dengan lagunya Ikro. Di posisi 14, Farel Hilal Keliling. Posisi 13, Mahalini, Kemarilah Tenang. Di posisi 12, ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalama. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10, ada Dia featuring Indah Kus, Malu-Malu. Posisi 9, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7, Gea Indrawari, Seribu Kali. Di posisi 6, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3, NPD Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini, Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

satu jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musika Studios, NPD, Hits Record, Orang Pertunjukan, Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI, After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM.

0: Selamat siang teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elan Krisnanderu. Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi.
1: Info Pro 2.
0: Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome.
1: Info Pro 2
0: berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Maid of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, teman Pro 2, berdasarkan hype-nya tersebut. Perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Baik, 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sean Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 1982 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandar melanjutkan weekend kali ini.

0: Fit, your favorite song on your favorite radio.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 di sore ceria nih untuk hari ini bareng Fauzan lagi nih, ya kan? Yang dimana nanti Fauzan akan teman kalian sampai jam 8 nantinya. Pokoknya kita akan susuran bareng juga. Nanti di jam 5 ini Fauzan... kita semua, gak semua sih, Fauzan akan buka, akan berikan informasi yang terupdate untuk kalian semuanya selama sejam. Baru nanti di jam 6 sampai jam 7 kita akan break dulu, teman Pro 2 azan maghrib. Tadi kan kalian juga udah mendengarkan Pro 2 chart, ya kan, ada weekly dan ada juga Bin Pro nih, langsung dari Pro 2 Jakarta gitu. Dan selama sejaman 4 jam, ya kan, 4 jam ke depan akan teman Fauzan temanin untuk kalian semua. Jadi teman-teman jangan kemana, tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: marah yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

tahu nggak? Jadi pahlawan itu nggak harus pakai jubah kayak di film, atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang gak tinggal diam lihat hal gak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia gak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.

Ya, yes, teman-teman, masih bareng Fauzan tentunya di Suara Ceria untuk hari ini, dan Fauzan akan memberikan informasi terkait jalanan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar nih, teman-teman. Langsung saja nih, tanpa berlama-lama lagi, ya kan? Ada kita jalan-jalan dulu ke Jalan Tengku Umar sampai Gatot Subroto. Itu terpantau lancar nih, teman-teman. Dan ada juga di Jalan Veteran sampai Sungai Sadang itu terpantau ramai lancar juga, teman-teman. Mungkin karena ini juga ya, weekend juga, mungkin ada beberapa yang pergi liburan, ada juga mungkin di rumah karena besok udah masuk bekerja lagi, masuk berkegiatan lagi, ya kan. Dan yang terakhir mungkin teman-teman Pro 2 ada di Jalan Sunu sampai di Jalan Sunu aja nih terpantau ramai lancar teman-teman. Dan juga yang paling penting, yang membutuhkan ambulans, home care, lansia care, pemadam kebakaran atau polisi, hubungi 112 untuk layanan cepat tanggap 24 jam bebas pulsa.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Nomor 2 kita akan break dulu azan maghrib di jam 17.57. Baru nanti kita akan kembali lagi kalian semuanya di jam 7 nomor 2 ya. Jadi mungkin Fauzan break dulu nomor 2 untuk menunggu azan maghrib di 17.57. Fauzan ingatkan sekali lagi. Kalau gitu, bye-bye nomor 2. Nanti kita akan kembali lagi.

Allahumma rabbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanilladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB. Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produksi kreatif unggulan. Lagu terbaru Willy Sopakua bersama Kai Hulu, Papa Mama Pupasang adalah sebuah perayaan dan penghormatan kepada orang tua lewat musik yang menyentuh jiwa. Di balik melodi tersimpan kisah personal Willy yang memberi nyawa pada pesan lagu ini. Lebih dari sekadar lagu, karya ini menjadi kolaborasi kreatif yang mengangkat budaya Maluku. Dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Kota Ambon memastikan produksi berjalan maksimal, menunjukkan bahwa karya personal dapat diperkuat oleh dukungan institusi untuk menjangkau lebih luas dan memberdayakan pelaku ekonomi kreatif.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun,

jam 7 ya kan, tadi kita udah break juga azan maghrib dan sekarang jam 7 bareng Fauzan lagi di Sore Ceria Tombro. Dan Fauzan mengingatkan kalian semuanya, kalau kalian mau request lagu, mau titip-titip salam boleh banget, bisa lewat WhatsApp Pro 2 ya kan di 08114109908, dan juga bisa lewat Instagram kita di @rari_pro2makassar. Fauzan tungguin sampai jam 8 nantinya requestan dari kalian semua, jadi buruan untuk request sekarang.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

untuk dijaga jaga malam, deng, sore ceria. Dan sekali lagi Fauzan ingatkan, kalau kalian semua mau request lagu, mau titip-titip salam, boleh banget, bisa lewat WhatsApp Pro 2 ya kan, di 08 11 4 10 9 68, dan juga bisa lewat Instagram kita, dia dari underscore Pro 2 Makassar. Jadi buruan sekarang untuk request salam Pro 2, karena sekarang udah jam 7.25, udah hampir selesai di jam 8, jadi buruan sekarang request lagu dan juga salam-salam. And

0: Nomor ujian aku 7. Kamu berapa?
1: Nih baru aku ambil.
2: Dapat nomor ujian 13. Aduh, gimana ini? 13, sis.
0: Loh, kenapa dengan angka 13?
2: Aduh, ini pasti ada apa-apa, sis. Ini adalah pertanda buruk bagi masa depan aku. Aduh, kok badan gue gak enak gini ya? Kok aku susah bernafas ya?
0: Aduh, tenang. Ya elah, masih percaya tahayul. Tenang, kamu ini kena gejala triskaidekafobia.
2: Trisko apa? Apa tuh?
0: Triskaidekafobia itu adalah istilah untuk fobia atau ketakutan terhadap angka 13. Orang yang mengalami fobia menunjukkan gejala kecemasan akut ketika mereka menemukan atau menghadapi objek ketakutan mereka. Gejalanya seperti kamu ini. Rasa-rasa mual kan? Susah bernafas? Gimana detak jantung kamu cepat?
2: Iya, benar banget, sis.
0: Fix, kena deh.
3: Sebuah angka bukanlah penentu keberuntunganmu.
4: Teman terbaik kamu.

sebaik kamu dan Mas Bram Fauzan tentunya untuk hari ini di sore ceria ya kan, dan dimana kita masih di request lagu juga di jam 7 nih. Jadi kayaknya udah hampir sih teman-teman, kayaknya terakhir nih call terakhir untuk request lagu. Jadi

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal, karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

berkarya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

bersama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam kangen nemenin. Jadi buat lo yang pengen banget dengerin karya lo diputer, lo bisa kirim di

0: your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat malam teman Prodo dimanapun kamu berada. Happy banget ini bisa nemenin malam Senin kamu ya. Di antaranya banyak sekali event-event yang ada di Kota Makassar ya. Nindi bisa hadir di sini menemani mungkin perjalanan kamu atau buat kamu yang tidak sempat bergabung di beberapa event yang ada di Kota Makassar nih, aku temenin kamu deh ya. Dengan lagu-lagu enak dan pastinya dengan program-program yang mantap. Dan seperti biasa di jam 9 aku bakal nemenin kamu di Produa Komunitas. Kira-kira bahas apa malam hari ini? Jangan kemana-mana. Temenin aku siaran sampai mau jam 12.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, hari terakhir event di Rotterdam itu ada MIWF alias Writer International Makassar International Writer Festival 2026. Jadi memang setiap tahun itu ada di mana mengumpulkan kegiatan-kegiatan berbau sastra ya yang ada di sana, mulai dari menulis apalagi ya puisi, novel dan segala macamnya lah. Pokoknya yang berbau-bau dengan sastra mengpadua ya. Dan gak cuma itu, tapi banyak banget kolaborasi komunitas. Aku lupa tepatnya malam apakahnya ngemis ya. Aku pernah ngebahas beberapa komunitas-komunitas yang collab sama MIWF. Dan aku mau lanjutin ngasih itu aja karena kemarin tuh belum selesai ya. Aku coba flashback sedikit untuk kamu ya, ada komunitas-komunitas apa aja dan aku lanjutin sebentar. Nah tadi waktu malam itu aku bahas ada komunitas Rumata Art Space. Jadi ini komunitas seni dan ruang budaya yang independen ya, dan menjadi penggagas sekaligus penyelenggara utama si MIWF ini alias Makassar International Writer Festival gitu. Dan kalau kamu pengen cari-cari infonya, Rumata Art Space ini itu aktif banget di bidang sastra, seni pertunjukan, arsip budaya, diskusi sosial, sampai ke pengembangan penulis muda gitu. Dan aktif banget memang mengangkat isu Indonesia Timur dan menjadikan MIWF sebagai ruang pertemuannya literasi seni dan isu sosial. Ada Makassar Creative Hub, jadi ini tempat wadah gitu ya untuk anak-anak muda yang kreatif di Makassar. Ini mereka tuh teman-teman Makassar Creative Hub siap banget untuk mendukung event, creative market, workshop, networking industri kreatif dan pengembangan komunitas lokal. Dan memang biasanya jadi jembatan dunia literasi dengan pelaku kreatif seperti misalnya desainer, content creator, filmmaker sampai UMKM. Terus berbagai macam komunitas literasi lokal yang ada di Makassar juga ikut di sana. Adapun kegiatan-kegiatan yang aktif itu ada lapak baca, kelas menulis, beda buku, diskusi publik, dan gerakan membaca di ruang publik. Nah biasanya kalau teman-teman komunitas literasi lokal Makassar itu mengisi kegiatan-kegiatan mereka dengan menghadirkan atau ya kolaborasi lah dengan partner diskusi, pengisi booth, dan volunteer-volunteer untuk program MIWF. Jadi memang kebanyakan untuk teman-teman panitianya itu adalah dari komunitas literasi lokal Makassar ya. Ada komunitas Lontar juga yang fokus sama riset dan literasi budaya Makassar. Itu aktivitasnya seperti dokumentasi budaya lokal, sejarah kota, biasa juga literasi urban dan pengarsipan cerita masyarakat ya. Ada berbagai macam lagi teman Pro 2 yang belum sempat aku bahas waktu kemarin. Jadi jangan kemana-mana, aku coba ulik satu-satu untuk kamu. Tetap di RRI Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Kalau bahas komunitas berarti bahas kolaborasi gitu ya, nggak lepas dari kolaborasi. Makanya di Makassar International Writer Festival itu banyak banget kolaborasi-kolaborasi dengan beberapa komunitas-komunitas yang ada di Makassar. Seperti yang tadi aku sampaikan, ada Makassar Creative Hub, komunitas literasi lokal Makassar, komunitas Lontar, ada juga Cara Baca. Jadi ini komunitas literasi Ida Penden yang memang fokus untuk bangun budaya membaca gitu ya, secara santai dan inklusif. Jadi terutama untuk kamu anak muda, biasanya itu cocok banget masuknya di Cara Baca, karena biasanya aktivitasnya reading club, diskusi buku, rekomendasi bacaan, dan ruang ngobrol lah lintas isu sosial. Terus ada jaringan Emerging Writers MIWF. Jadi ini program untuk mengembangkan penulis-penulis muda yang dibentuk sama si Makassar International Writer Festival sendiri gitu. Biasanya untuk kamu yang cocoknya memang mungkin pengen jadi penulis tapi masih pemula, masih mahasiswa, jurnalis muda, atau memang penggiat literasi dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Biasanya teman-teman ini akan dapat mentoring, workshop, dan kesempatan bertemu dengan penulis.

Jadi peran-peran mereka ini di sebuah festival, di sebuah event, jadi lebih terbuka untuk semua kalangan gitu ya. Yeah. Terus ada komunitas lingkungan yang Zero Waste. Jadi komunitas ini membantu banget untuk Makassar International Writing Festival untuk menjalankan konsep festival mereka yang lebih ramah lingkungan, misalnya pengurangan sampah plastik, edukasi daur ulang, penggunaan tumbler, dan pengelolaan sampah di event tersebut. Karena memang untuk Makassar International Writing Festival ini kan

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Prodo FM teman terbaik kamu. Kalau aku ingat ya di tahun lalu MIWF juga tuh hujannya deras parah. Nah gak tahu kenapa ini juga Makassar udah mulai hujan kembali teman Prodo. Ada apa dengan MIWF dan hujan ya? Apakah segitu skenanya? Apakah benar? Karena yang kumpul di sana kan semuanya rata-rata orang-orang yang emang tertarik di bidang sastra ya. Jadi mungkin kayak anak sastra dan juga hujan tuh gak bisa lepas gitu ya. Jadi makin bikin romantis, makin bisa menjadi sebuah karya, benar gak? Habis ini jangan kemana-mana karena aku masih nemenin kamu teman berdua di notifikasi malam, tempat kita curhat-curhat ya, tempat kita deep talk bareng. Jadi jangan kemana-mana, tetap temenin aku siaran di 96,8 RRI Prodo FM, teman terbaik kan?

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

dari Pro 2 FM teman terbaik. Kamu gak expect hujannya sederas ini teman Pro 2 ya. Soalnya Makassar panas banget ya. Jadi bersyukur aja mungkin ini juga sementara, tapi tetap hati-hati di jalan buat kamu yang beraktivitas di luar ya. Itu yang paling penting, gak usah buru-buru karena emang semua orang pelan-pelan dan itu emang bagus ya. Karena gak mungkin kamu balap-balapan di kondisi seperti ini. Jangan kelangsung-kelangsung juga menambah kepanikan ya. Dan aku sebagai orang yang menikmati hujan langsung ya di tengah jalan ya. Ya di bagian luar kota Makassar lah ya, dan ngelihat langsung derasnya hujan ini udah lama banget enggak deras hujan seperti ini ya teman Pro 2 ya. Semoga kita semua baik-baik aja. Oke, teman Pro 2. Jadi di hari ini di notifikasi malam ini

SD sampai SMP gitu ya. Makanya SMA masih keep in touch sih. Cuman kalau ketemu tuh dulu tuh seinget aku kita bahasnya cowok-cowok ya enggak. Bahas percintaan. Nah, karena mereka udah pada nikah, ternyata tuh pembahasannya berbeda ya. Jadi aku mikir apakah ini tanda bahwa kita udah dewasa? Atau mungkin kamu mau ngasih aku juga pendapat gitu ya. Kira-kira menurut kamu di sekarang-sekarang ini yang kamu

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produk FM teman terbaik. Kamu baca-baca komen, apa sih arti bukan arti ya, apa tanda dewasa menurut kamu yang kamu alami ya. Dari Rosmayana yang ada di Maros katanya, menurutku tanda mulai dewasa itu pas kita harus menang. Oh, enggak harus menang di setiap debat. Dulu kalau berantem sama teman atau pacar maunya selalu dibela. Sekarang aku lebih mikir hubungan ini lebih penting gak sih dibanding sama ego aku, dan ternyata minta maaf duluan itu gak bikin kalah. Benar, aku juga belajar itu sih. Mungkin karena emang aku dewasa ya. Jadi aku tuh lebih

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

98.2 RRI Makassar, teman terbaik kami.

lucu banget. Dan makasih banget kamu juga teman Prodi yang nemenin aku siaran. Ini lagu-lagunya bisa nemenin kamu di perjalanan ya. Udah reda hujannya, nyalain headsetnya, bisa dengerin berdua sambil menikmati cuaca yang menurutku romantis ya. Buat kamu yang mungkin lagi berdua.

0: will be request to second sort.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap, black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama, cockpit voice recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan flight data recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptopnya, saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga, Om?"
1: "Tidak, Dik. Saya tidak butuh,"
0: ujar eksekutif muda itu yang tetap sibuk dengan laptopnya.
1: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri Om," rayu si gadis kecil.
0: Setengah kesal dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda pun berkata,
1: "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk.
2: Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu."
0: Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang berlalu-lalang di sekitar kafe tersebut. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya. Gadis itu pun berkata,
1: "Sudah selesai kerja, Om?
2: Sekarang beli bunga ini ya, murah kok, satu tangkai saja."
0: Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya.
1: "Ini, uang 2000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu,"
0: ujar si pemuda tersebut sambil mengulurkan uangnya kepada si gadis kecil. Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung.
1: "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis itu?"
0: Dengan keleguannya, si gadis kecil menjawab,
1: "Maaf, Om. Saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari meminta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Si pemuda itu pun akhirnya mengeluarkan dompetnya dan membeli semua bunga-bunga itu. Bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil yang memberinya pelajaran berharga di hari itu.
1: Sahabat, tidak jarang kita menghargai pekerjaan sebatas pada uang atau upah yang kita terima.
0: Kerja akan bernilai lebih jika itu menjadi kebanggaan bagi kita. Sekecil apapun peran dalam sebuah pekerjaan, jika kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, akan memberi nilai kepada manusia itu sendiri. Dengan begitu, setiap tetes keringat yang mengucur akan menjadi sebuah kehormatan yang pantas kita perhatikan.

info yang up to date, viral, dan menarik buat kamu. Kode 62, komentar pendengar 62. Di sini komentar kamu penting. TTS, teka-teki santuy. Yuk asah ilmu pengetahuan kamu bareng Pro 2. Berisik, ngobrol asik bareng narsum kece loh. Dijamin seru abis. Kuy, dengerin ya. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi.

0: untuk Anda 100 poin jika Anda menjawab dengan tepat dan benar. Pertanyaan pertama, jika terjadi kebakaran, berapakah nomor layanan yang bisa kita hubungi?
1: Pemadam Kebakaran 113.
0: Anda benar. Jawaban Anda betul. Berikutnya, berapakah nomor layanan SAR atau Basarnas?
1: 115.
0: Yep, 100. Anda menjawab dengan benar. Pertanyaan terakhir, sebutkan berapakah nomor layanan Posko Bencana Alam? Waktu habis. Jawaban yang benar adalah 129. Jangan lupa 129. Hafalkan dan amalkan. Utamakan keselamatan.

0: enak ya jadi guru masa COVID gini. Tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya?
1: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ih, ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak mah. Enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: Teman terbaik kamu.

positif. Di bulan Ramadan ini, kita diwajibkan menahan lapar dan haus. Tapi selain kedua hal itu, tentu ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu menahan amarah. Memang sih, kadang rasanya sulit banget untuk menahan kemarahan yang sudah begitu memuncak. Padahal dalam Al-Quran secara tegas dan terang-terangan menyerukan umat Islam untuk menahan amarahnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang berbuat kebaikan." Sahabat kreatif, semoga puasa pada bulan Ramadan kali ini menjadi ajang penempatan diri untuk lebih pandai dalam menahan amarah dan memaafkan. Pada akhirnya, ibadah kita akan disambut dengan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

sahabat kreatif di warung kamu berada. Inilah 96,8 dari Pro FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Liburan nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara saran kami di hari ini, Senin tanggal 18 Mei tahun 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kapas, kata Pak Ustadz, bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman Pro 2 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh kita. Namun sebagai seorang muslim, kita tidak hanya memperhatikan aspek kesehatan jasmani, tetapi juga harus memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi halal dan baik sesuai syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.

Namun sayangnya, di zaman sekarang banyak orang yang mengabaikan hal demikian. Ada yang mengonsumsi makanan haram karena ketidaktahuan, ada juga yang melakukannya dengan sengaja. Padahal mengonsumsi makanan haram memiliki dampak yang sangat buruk baik secara fisik, spiritual, maupun sosial. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah. Pertama, makanan haram merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang kita konsumsi akan menjadi bagian dari tubuh kita dan tubuh kita digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jika tubuh kita terbentuk dari makanan haram, bagaimana mungkin ibadah kita akan diterima? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya." Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, makanan haram mempengaruhi hati dan akhlak kita. Hati yang terbiasa mengonsumsi makanan haram akan sulit menerima kebenaran dan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara samar atau syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menjaga diri dari perkataan syubhat atau perkara syubhat itu sendiri, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada kita untuk mengonsumsi daripada makanan-makanan yang baik dan juga halal. Karena itulah yang bakal berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita, akan berpengaruh terhadap bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya ketika kita ingin memakan atau mengonsumsi sesuatu, hendaklah bijak untuk mengetahui daripada makanan itu sendiri berasal dari mana. Dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari makanan-makanan yang haram dan dipermudah untuk mengonsumsi daripada makanan yang halal lagi thayyib atau baik. Barakallahu fikum. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: pagi teman Pro 2.
1: Ada kak?
0: Ada dong. Ada info yang up to date, viral dan menarik buat kamu. Kode 62, komentar pendengar 62. Di sini komentar kamu penting. TTS, teka-teki santuy. Yuk asah ilmu pengetahuan kamu bareng Pro 2. Berisik, ngobrol asik bareng narsum kece loh. Dijamin seru abis. Kuy, dengerin ya. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi. Spade.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapu aliman jobu, Ana.
0: Ya no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, tidak boleh sebundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu

RRI, dalam esensi buku How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie, adalah panduan klasik untuk meningkatkan keterampilan interpersonal dan komunikasi. Buku ini menawarkan saran praktis tentang bagaimana membangun hubungan yang bermakna, mendapatkan pengaruh, dan menavigasi interaksi sosial dengan efektif. Carnegie menekankan prinsip-prinsip seperti menunjukkan minat yang tulus pada orang lain, mendengarkan secara aktif, memberikan apresiasi yang tulus, dan menghindari kritik. Melalui contoh dan anekdot kehidupan nyata, ia menunjukkan kekuatan empati, kebaikan, dan pemahaman dalam mencapai kesuksesan pribadi dan profesional. Buku ini wajib dibaca bagi siapapun yang ingin meningkatkan keterampilan sosial mereka dan menciptakan hubungan yang langgeng. Dalam buku ini, Carnegie juga membahas strategi untuk memenangkan simpati orang lain, mempengaruhi mereka secara positif, dan membangun reputasi yang baik. Carnegie menyoroti pentingnya menghormati pandangan orang lain, mengakui kesalahan kita, dan mencari titik kesamaan dalam pendapat. Carnegie juga menekankan pentingnya memotivasi orang lain dengan memberikan pujian yang tulus dan memberikan dorongan yang dibutuhkan. Dengan pendekatan yang ramah dan menginspirasi, buku ini memberikan pedoman praktis bagi pembaca untuk menjadi lebih sukses dalam hubungan pribadi dan profesional mereka. Dalam buku ini, Carnegie juga menguraikan konsep tentang bagaimana mengubah sikap orang lain tanpa memicu perlawanan dengan cara menyajikan ide-ide yang membuat orang lain merasa seolah-olah ide tersebut adalah milik mereka sendiri. Ia juga menekankan pentingnya mengelola konflik dengan bijaksana, menghindari perdebatan yang sia-sia, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dengan memberikan contoh konkret dan tips yang mudah diimplementasikan, buku ini memberikan panduan yang berharga bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan interpersonal mereka dan mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif. Selain itu, Carnegie juga menyoroti pentingnya memahami perspektif orang lain dan berempati terhadap perasaan dan kebutuhan mereka. Carnegie mengajukan strategi untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang memperkuat hubungan, bukan merusaknya. Carnegie juga menekankan pentingnya memperhatikan kekuatan orang lain dan memberikan penghargaan yang pantas atas kontribusi mereka. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk mengubah sikap dan perilaku mereka dalam berinteraksi dengan orang lain, sehingga memungkinkan mereka untuk membangun hubungan yang lebih positif, mempengaruhi orang lain secara efektif, dan mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 di pada hari ini, di hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026, Fosan akan teman kalian sampai jam 10 nantinya. Dan yes, kita akan sesuruhan bareng tentunya untuk hari ini, teman Pro 2. Dan pasti kalian semalam mendengarkan kayak, ih, sebenarnya tadi malam ini anak sudah menyiar, ini lagi gitu ya, teman Pro. Kan kita masuk sore, nggak masuk malam kan, ya kan. Dan yes, Fazar mau tahu nih kabar kalian gimana? Apakah baik-baik aja atau masih ada yang bermalas-malasan untuk kembali bekerja karena wah long weekend bro dari hari Kamis sampai Minggu ya kan? Dimana lumayan banyak tuh sampai dimana ada temanku juga yang balik dari Jakarta ke Makassar dulu untuk ya liburan kecil-kecilan lah karena long weekend katanya gitu. Adalah beberapa temanku yang menyempatkan pulang dulu untuk 4 hari gitu. Dan ya. Kalau kulihat-lihat juga nih teman-teman Pro 2 di luar nih lagi hujan nih, lagi hujan. Enggak tahu awet banget sumpah dari semalam. Semalam pulang dari kantor itu sekitaran jam 9 dan itu udah merah banget emang langitnya dan ya sampai di mana di jam 10 itu udah hujan dan awet sumpah awet banget. Yang di mana yang kayak waktu bangun untuk ke kantor ya kan siaran subuh itu kayak kasur saya tuh kayak tidak mau melepaskan saya, di mana juga air hujan, aduh, air hujan di rumah itu kayak tambah membuat kita untuk apa ya, untuk berangkat bekerja tuh kayak susah banget. Nah kita harus bekerja karena kita butuh uang gitu kan. Dan ya sebentar dua sebentar akan kasih kalian tips di jam 6 sampai jam 7 ya kan. Dan nanti di jam 7 sampai jam 9 Fauzan akan memberikan informasi-informasi yang menarik untuk kalian semuanya dan tentunya akan ada juga info yang up to date dan seperti biasa di special sepada akan ada selalu yang namanya lagu pilihan kamu. Fauzan nanti akan pilihin dua mancanegara atau dua internasional dan dua nasional untuk kalian semuanya, dua cewek dua cowok juga. Dan nanti kalian bos bisa voting di WhatsApp kita di 0811410968 dan juga bisa lewat Instagram kita di @rian_pertamakasar. Oke. Dan nanti jam 9 kita masuk ke bisik bincang asik. Fauzan akan kasih nanti topik yang akan kita bawain. Kayaknya Fauzan tidak sendiri juga sebentar kalau semisal ada anak PKL juga yang akan teman Fauzan di jam 9 nantinya. Kalau ada nanti teman berdua ya. Nanti kita akan berakhir siaran di jam 10. Akan nanti digantikan lagi di jam 11 sama yang di part 2 yang santai siang. Begitu Fauzan. Akan masuk lagi sebentar untuk temanin kalian. Jadi kalian jangan kemana-mana. Tetap di 96,8 FM. Pro 2 dari Makassar. Teman terbaik kamu. Oh.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Yes, teman berdua, sebenarnya Fauzan untuk hari ini di Spada. Selamat pagi teman berdua. Dan tadi Fauzan udah bilang juga ya kan, yang di mana di depan atau di luar sekarang itu lagi hujan nih teman berdua. Dari sebenarnya tuh dari kemarin di hujan dan kemarin itu tidak lama aja sih, kayak di sore kah atau malam kemarin hujan ya kan. Nah, semalam hujan lagi nih dari jam 10 ya kan. Seingatku tuh intinya waktu di rumah itu jam 10-an sampai subuh kalau nggak salah tadi. Karena tadi waktu berangkat kerja itu kayak deras banget dari Petarani ke sini teman berdua. Apalagi pas sampai di sini yang kayak langsung deras banget hujan. Nah, sama mungkin halnya untuk ini Fauzan akan memberikan tips nih kayaknya ya kan. Apalagi kalian kemarin sudah long weekend sudah berpanas-panasan mungkin ya kan. Baru ini langsung tiba-tiba masuk kerja dan langsung hujan-hujan nih. Nah, ini sangat tidak baik untuk kesehatan. Jadi makanya Fauzan akan kasih kalian tips awali pagi kamu yang mendung dengan minum air putih. Karena di mana karena sekarang itu lagi hujan, musim hujan ya kan. Kita harus sigap gitu. Walaupun ini bukan sebenarnya musim hujan sih. Ini pancaroba yang kadang hujan, kadang panas ya kan. Jadi ini, tapi ini deras banget dari tadi pagi, sumpah deras banget. Jadi kayaknya bagus banget nih untuk kalian, untuk Fauzan kasih untuk kalian. Yang pertama mungkin langsung aja lah ya kan. Yang pertama itu mulai dengan air hangat dan juga sarapan. Jadi sebentar kalau kalian baru bangun tidur, alangkah bagusnya kalian langsung minum air putih teman berdua. Karena di saat kita baru bangun itu kita banyak banget kekurangan cairan. Jadi alangkah bagusnya kalau kalian baru bangun tidur langsung minum air putih, dan nanti kalau mau berangkat bekerja sarapan. Karena yang dimana minum air putih hangat sangat baik untuk melancarkan metabolisme dan juga menghangatkan tubuh yang dingin. Nah, apalagi kalau kalian mungkin tidur pakai AC ya kan. Jadi alangkah bagusnya kalau mungkin mandi pakai air hangat dan minum air hangat juga gitu. Yang dimana juga lengkapi dengan sarapan bergizi agar energimu terisi penuh. Jadi mungkin makan telur rebus ya kan, makan pisang ya kan. Jangan goreng-gorengan lah pagi-pagi, jangan kurangin lah ya kan. Oke, yang kedua teman-teman, dua olahraga ringan yang dimana di dalam ruangan itu cukup. Karena cuaca dingin sering membuat tubuh kamu malas untuk bergerak. Nah, lakukan peregangan yoga atau juga stretching selama 10 menit di kamar untuk meningkatkan sirkulasi darah dan juga produksi hormon endorfin. Yang kayak olahraga kecil-kecilan aja teman-teman, mungkin sit up, back up, apa lagi ya, pull up ya kan. Pokoknya yang kecil-kecil aja. Kalau kamu punya anak tangga di rumah, kamu bisa turun naik tangga ya kan. 10 menit itu lebih dari cukup misalnya sebenarnya juga. Jadi kalau kalian mungkin bangun lebih pagi, alangkah bagusnya untuk olahraga kecil dulu. Sarapan, minum air putih yang banyak gitu.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Yes, Mas Baran Fauzan untuk hari ini nomor 2 di Spada ya kan. Yang dimana tadi Fauzan udah kasih kalian 2 tipsnya seputar awali pagi kamu yang mendung ini yang kan. Dengan semangat. Jadi di luar ini lagi masih hujan, masih kedengaran banget nih walaupun di studio tuh kadang kalau hujan biasa itu gak kedengaran nih nomor 2 di studio. Nah ini sumpah saya mungkin derasnya jadi terdengar banget nih hujan-hujan di studio ini. Kayaknya tidak kedengaran ya pas siaran, tapi kalau saya dengar saya langsung sih di sini nomor 2 ya. Dan tadi Fauzan udah kasih kalian 2 tipsnya itu mulai dengan air hangat dan juga sarapan. Dan di mana juga yang kedua itu olahraga ringan di dalam ruangan nih, di kamar kalian, di ruang tengah kalian. Pokoknya di rumah kalian lah ya. Jangan di teras, jangan di teras boleh juga sih sebenarnya. Yang penting tertutup dan juga terhindar dari air hujan. Dan yang ketiga nih, persiapan ekstra dari malam. Nah, yang di mana alangkah bagusnya kalian menyiapkan payung, jas hujan, baju ganti, dan juga alas kaki cadangan di dekat pintu. Dan bangunlah 15 menit lebih awal agar kamu bisa tidak panik saat harus menembus kemacetan atau genangan air. Bukan kenangan mantan, bukan, tapi genangan air. Itu sekali lagi Fauzan ingatkan ya. Karena di mana bagus juga kalau kita siapkan dari malam apapun itu persiapan untuk bekerja ya kan, atau kuliah atau memperangkat sekolah. Karena kalau di pagi hari kalian menyiapkan, syukur-syukur kalau bangun cepat, tapi kalau terlambat itu bisa gerasak-gerusuk ya kan, jadinya tidak baik. Jadinya kayak mungkin ada mungkin bajunya tidak terserika dengan baik, atau mungkin barang kalian ada yang kelupaan. Jadi alangkah bagusnya disiapkan memang pada malam hari. Apalagi kan kemarin itu sempat long weekend, jadi banyaklah waktu untuk mempersiapkan pakaian-pakaian kalian yang kalian mau bawa in di hari Senin ya kan. Pokoknya bagus aja begitu dipersiapkan memang sebelum berangkat bekerja, H-1 ya kan. Dan yang selanjutnya itu gunakan pakaian hangat dan juga cerah. Karena di mana padukan pakaian hangat dengan warna-warna cerah itu yang di mana secara psikologis dapat membantu kamu memperbaiki mood di tengah langit yang abu-abu. Tapi putih cerah juga sih. Jadi bagusnya memang kalau di hari Senin pakai putih, dengarkan lagu yang enak didengar ya kan. Kayak contohnya di Pro 2, suara-suara penyiarnya, kayak lagu-lagu yang kita putarin untuk kalian semuanya itu kan membuat kalian semangat ya kan. Saya jenis semangat banget nih. Walaupun ngantuk dikit ada. Tapi bagus juga kalau kalian mungkin bawa jaket, sweater, ya kan, pakai mungkin kaos kaki yang tebal-tebal sedikit, ya kan, supaya kalian lebih menghangatkan diri gitu. So, karena contohnya jujur banget nih, jujur ya, izin, Fauzan bawa 2 nih hari ini outer, satu sweater, satu jaket nih supaya karena di luar tuh dingin banget, jadi supaya tidak dingin-dingin banget terasa di studio. Karena jujur di studio itu nggak bisa tidak dingin, pasti harus dingin. Jadi makanya supaya tidak dingin banget, kita pakai 2 outer untuk hari ini. Jadi satu baju dalam, baju kaos dalam ya kan, satu kemeja putih, satunya sweater, satunya lagi jaket. Jadi mantap. Oke, sebentar Fauzan akan masuk lagi untuk teman kalian. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90.8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Ya, semprot Mas Merah Fauzan tentunya di sepada untuk hari ini. Dan kayaknya Fauzan akan kasih kalian tips yang terakhir nih, ya kan? Saya lupa tips apa tadi ini yang saya bawain ya. Oh, udah ada. Tadi Fauzan udah kasih beberapa tipsnya nih supaya kalian semangat dan juga tidak sakit di musim hujan. Walaupun ini gak musim-musim hujan amat sih juga. Ini kayaknya baru 2 harian hujan ya kan. Pancaroba. Dia ini masuk pancaroba, teman-teman. Dan tadi Fauzan udah kasih 4 tipsnya kalau gak salah, itu mulai dari air hangat dan sarapan. Yang kedua itu olahraga ringan di dalam ruangan. Dan yang ketiga itu persiapan ekstra dari malam. Dan yang empat tadi gunakan pakaian hangat dan cerah. Apalagi kalau hari Senin. Makanya kenapa kita itu, oh berarti makanya kenapa kita disuruh pakai pakaian putih di saat hari Senin nomor 2, supaya mood kita jadi bagus. Itu dia ya kan. Apalagi kalau kalian juga mendengarkan Pro 2, ah itu tambah-tambah mood kalian bagus. Apalagi kalau mendengar penyiarnya Aish, itu dia lagu-lagunya yang keren, serap sudet, dan membuat kalian nyaman mendengarkan di mobil ya kan, di jalan apalagi macet dan hujan-hujan gini, ah cocok banget ya kan, sambil minum kopi Ice, itu dia teman-teman dua. Dan mungkin yang terakhir nih, yang terakhir banget nih, ada 2 lagi Fauzan kasih ya kan. Yang terakhir, jaga imunitas tubuh, yang dimana pastikan kamu mengonsumsi vitamin dan juga makanan dengan gizi seimbang. Jika kamu basah kehujanan saat beraktivitas, segeralah mandi dan juga ganti pakaian kamu agar terhindar dari masuk angin. Jadi mungkin kalau kalian naik motor pergi tempat kerja ya kan, mungkin alangkah bagusnya juga bawa baju ganti, siapa tahu basah ya kan, lupa bawa jas hujan atau basah di saat pakai jas hujan. Karena ada orang biasa juga tetap basah menggunakan jas hujan, teman-teman. Saya juga bingung. Saya tadi begitu konsepnya. Jadi saya juga bingung. Kok tetap masuk ya? Kok tetap basah gitu. Dan yang terakhir nih, tips yang terakhir banget untuk hari ini, teman-teman, dengarkan musik atau Pro 2. Oh, bukan ya. Dengarkan musik atau podcast favorit kamu. Nah, ini bagus banget nih. Masuk-masuk banget. Jadi mungkin bagusnya kalian mendengarkan Pro 2. Karena kenapa? Pro 2 itu yang pertama, kalian mendengarkan musik-musik keren serap tudet di Pro 2, gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kamu juga bisa mendengarkan kita via streaming di era digital tentunya, teman Pro 2. Itu bisa mempermudah kalian untuk mendengarkan kita, mendengarkan penyiarnya, mendengarkan lagu-lagunya. Dan juga kalau kalian mungkin lagi senggang mau nonton podcast, masuk ke Habis Siaran, teman-teman, dua, masuk ke YouTube, ya kan? Banyak, pokoknya di platform-platform lain ada. Maaf ya, saya sebut brand, ada di Spotify juga, podcast kita ada di situ, judulnya Habis Siaran ya kan, di YouTube ada juga Habis Siaran. Pokoknya kalau kalian lagi tidak ngapa-ngapain atau lagi makan butuh podcast, nontonlah podcast itu. Karena podcast itu kayak podcast Pro 2 itu yang dimana yang pertama itu random, dan yang kedua itu kayak inspiratif, ada dari dokter juga, ada musisi juga itu hari datang, dan pokoknya ada boys talk segala macam. Jadi banyaklah beragam macam itu di podcast-podcastnya Pro 2, teman-teman. Jadi itulah tips untuk hari ini ya kan, teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Semoga kalian baik-baik aja, kalian sehat-sehat aja, karena di luar itu lagi hujan derasnya. Jangan lupa bawa sunscreen, itu juga penting sih. Jangan lupa bawa pakai masker kalau kalian mau pergi bekerja. Jangan lupa bawa jas hujan, payung segala macam, teman-teman ya. Stay safe, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut karena banyak genangan air, banyak lubang-lubang segala macam. Jadi pelan-pelan aja bawa motor. Mungkin kalau kalian terlambat, izinlah di kantor untuk mungkin agak telat karena hujan segala macam, karena macet gitu. Jadi pelan-pelan aja bawa motornya, bawa mobilnya, supaya kalian sehat, selamat, sampai bisa bilang sampai tujuan, teman-teman ya.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Yes, nomor 2 kita udah selesai di tips-tips untuk hari ini di jam di jam 6 sampai jam 7, dan sekarang di jam 7 kita akan masuk informasi-informasi yang sur up to date untuk kalian semuanya. Jadi nanti Fauzan selama sejam ke depan akan kasih kalian info menarik, tentunya ada dari Diskominfo Kota Makassar, CCTV ya kan, CCTV Diskominfo Kota Makassar, dan juga nanti akan ada BMKG perkiraan cuaca untuk hari ini. Tapi kalau dikira-kira kayaknya hujan sih hari ini. Karena kedengaran, masih kedengaran banget nih hujan untuk hari ini teman-teman berdua. Di studio pula ya kan, yang dimana biasanya di studio tuh tidak kedengaran hujan, tapi karena deras di luar jadi kedengaran banget untuk hujan hari ini. Jadi teman-teman berdua jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Yes, masih bareng Fauzan tentunya di Spada Selamat pagi teman Pro 2. Dan untuk hari ini di jam 7 ya kan tadi Fauzan udah spill bahwa kalau di jam 7 sampai jam 8 itu kita akan memberikan informasi yang up to date untuk kalian semuanya. Dan Fauzan udah siapin informasinya nih, salah satunya yang dimana Fauzan akan berikan informasi terkait perakiran cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentunya. Tiba-tiba saya lupa kepanjangannya ya kan. Dan langsung saja teman Pro 2, kalau kulihat-lihat ini kayaknya kebanyakan hujan nih untuk hari ini ya kan. Ada juga berawan sih, ini tuh kayaknya berawan cuman, kalau berawan Fauzan lihat cuman satu nih teman Pro 2. Cuman di Kepulauan Selayar kalau berawan untuk hari ini. Tapi kalau di hujan ringan nih ada di Bulukumba, di Bantaeng, ada Jeneponto. Kok jadi gitu? Ada Jeneponto, ada di Takalar, ada di Goa, ada di Bone, di Pangkajene dan Kepulauan, ada juga di Sopeng, ada di Wajo, di Sendreng Rapang, di Pindrang, di mana lagi nih? Di Tanah Toraja, di Luwu Utara dan Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar juga termasuk, dan yang terakhir di Kota Palopo nih teman-teman dua. Kalau hujan ringan, oh Kota Pare-Pare juga ada yang termasuk untuk hujan ringan hari ini teman-teman dua. Dan ada juga yang dapat hujan petir nih teman-teman dua. Ada di Sinjai, ada di Maros, ada di mana lagi ya? Ada di Endrekang, ada yang terakhir ada tadi Fauzan lihat itu. Oh, di Endrekang dan yang terakhir nomor 2 diperkirakan hujan petir untuk hari ini. So, untuk kalian semuanya stay safe, hati-hati di perjalanan, minum vitamin, minum air putih yang banyak segala macam karena cuaca lagi hujan-hujan banget nih teman-teman. Jadi kalau kalian mungkin tidak berkegiatan, tetap aja di rumah, nikmati hujan itu. Jangan pergi mandi-mandi hujan, jangan pergi mandi-mandi hujan karena nanti kamu sakit juga. Karena biasanya setelah hujan begini teman-teman, kadang itu besok atau berapa hari ke depan itu akan panas banget lagi. Jadi untuk mungkin supaya tidak sakit ya kan, kalau kalian tidak berkegiatan di rumah aja untuk istirahat dulu teman-teman. Tapi kalau kalian bekerja ke kampus atau pergi sekolah, ya mungkin alangkah bagusnya memakai mantel, minum vitamin, minum air putih yang banyak segala macam, pakai masker juga sih teman-teman, karena mungkin lagi banyak-banyaknya virus juga. Jadi yes, kuatkanlah imun kalian segala macam. Oke teman-teman.

Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB. Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.

Ya, sembrono Mas Farah Fauzan tentunya dispada untuk hari ini. Dan Fauzan tadi udah kasih kalian informasi terkait perakhiran cuaca, dan sekarang Fauzan akan kasih tentang informasi terkait jalanan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar nih, teman-teman berdua, langsung dari YouTube Diskominfo Kota Makassar. Ini kalau Fauzan perhatiin ini lumayan ini sih, yang paling padat itu batas Kota Makassar Goa nih, teman-teman berdua, yang Alauddin ke Goa itu lumayan, kalau kulihat-lihat dari pantauan CCTV ya, lumayan tidak lancar-lancar juga, tapi ya padat lah ya, teman-teman berdua, ya lumayan padat, dan juga karena hujan juga ya kan, jadi lumayan nih, teman-teman berdua. Saya lihat ini lumayan berair nih CCTV-nya. Tapi iya, mungkin padat sih, teman-teman berdua, karena mungkin juga di situ kan perempatan ada lampu merah ya kan, segala macam. Dan kalau di simpang 5 bandara nih, teman-teman berdua, kalau Fauzan lihat ini lancar-lancar aja nih, tidak ada kemacetan sedikit pun. Kalau di simpang 5 bandara lancar-lancar aja ya kan. Kalau di bawah flyover nih, kalau gue lihat ini juga lancar-lancar aja, teman-teman. Ini sekarang jam berapa sih? Jam 7.41. Ya, gue lihat lancar-lancar aja sih, teman-teman. Aman-aman aja perjalanan, cuman lagi hujan aja kalau gue lihat ini ya. Dan kalau di Jembatan Barombong, ini yang paling penting nih, biasanya ada kawan saya juga yang tinggal itu, biasanya jalan ke lewat jalanan Jembatan Barombong ini, kalau kulihat-lihat sih ya masih lumayan lancar-lancar aja sih, tidak padat-padat gimana gitu juga sih, teman-teman. Dan kalau batas kota nih, ya batas kota Tamangapa, kulihat itu juga lancar-lancar aja, teman-teman, nggak ada kemacetan, nggak ada kepadatan ya kan. Dan main lagi ya, kita coba lagi jalan-jalan ke mana lagi ya? Oh, ini Urip, teman-teman. Kalau aku lihat-lihat juga Urip nih lumayan lancar-lancar aja, teman-teman. Kayaknya enggak tahu ya, sekarang jam 7.42 tapi jalan kulihat lagi lancar-lancar aja, aman-aman aja sih. Cuman lagi hujan aja, teman-teman, ya kan? Jadi yang paling penting juga, kalau kalian yang membutuhkan ambulans, home care, lansia care, pemadam kebakaran atau polisi, hubungi 112 untuk kalian cepat tanggap 24 jam bebas pulsa. Jadi, teman-teman, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini Fauzan akan masuk lagi untuk teman kalian semuanya. Jadi, tetap di 96.8 FM, Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Tunggu, tunggu.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch the roof. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Yes, yes, yes, masih bareng Fauzan tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tadi Fauzan udah kasih kalian dua informasi penting teman Pro 2, ada dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, perakiran cuaca, dan ada tadi juga dari Diskominfo Kota Makassar, CCTV Diskominfo Kota Makassar. Dan ya sekarang di jam 7.57 Fauzan akan memberikan lagu pilihan kamu. Jadi nanti selama jam 8 sampai jam 9 kalian tinggal pilih teman Pro 2. Kalau kalian nanti lupa, nanti Fauzan spill lagi nih, jadi akan dua kali Fauzan spill untuk hari ini di lagu pilihan kamu. Fauzan spill dulu nih yang pertama ya kan. Lagu pilihan kamu yang pertama, lagu dari Nekila yang featuring dengan Ryu dengan judul Skip Dulu Ah.

0: Dan yang kedua, lagu dari Hindia yang berjudul Kids.
1: No, I got no answer, I just can't decide. Lagunya jauh.
0: Bagus. Saya nggak tahu kenapa kalau dengar ini, nggak tahu sih semua kayaknya lagunya Hindia pasti dinyanyiin. Dan ya, lagu ketiga kita lagu dari Olivia Dean yang berjudul Dive.

nggak tahu kenapa ya, akhir-akhir ini tuh kayak suka banget lagunya Olivia Dean, nggak tahu kenapa teman-teman. Apalagi ini kan pendatang baru juga, yang dimana kemarin-kemarin menang Oscar kalau nggak salah, penghargaan Oscar. Jadi kayak nggak tahu, keren banget lah untuk Olivia Dean untuk sekarang ini, teman-teman ya. So yang keempat, lagu terakhir kita, ini sih lagu gua banget nih ya kan, gua nggak tuh. Lagu dari Dominic Fike yang berjudul White Case.

Aduh, itu dia, itu dia, itu dia. Dan yes, kamu bisa voting lagu pilihan kamu untuk hari ini di WhatsApp Pro 2 di 08 11 4 10 968, dan juga bisa lewat Instagram kita tentunya di RRI underscore Pro 2 Makassar. Dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya RRI Digital, kamu bisa download di App Store dan juga di Play Store, teman Pro 2 ya. Fosan tungguin sampai jam 9 nantinya lagu pilihan kamu untuk hari ini.